turarindiranye none jeze ndiko mwebwe twa maturindirana cyane indirimbo za Bface ukuntu jemba ndazirindire ko ukuntu muba muzirindiriye muraziko indirimbo yise sokwe abantu bose twagumye tuvuga tereka turindire ubu rero je nizere yuko

mumegwi ndangakaranga itandukanye aho mubona mutumbereye uno munsi ugwaruka mugerageje kubiraba rurahurumbira kuja mu migwi y'intambo n'imvyino